Ampujat, super duper ampujat. Super tark ampujat. Ampujat. Super tark ampujat. Super tark ampujat. Super tark ampujat.